0: Amaulire, wano mchitongole cha maulire cha Radio Budu. Wetu sinzi doku kunganyisa maulire gona. Okufambuli kanyomero kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuna ukuga sensula. Olo netuga kutusako.
1: Kadika maulire, nze sonko judi muzukuru wa chisoro, oga kusomera.
2: Nze prosi kamanda na nyanzi, okutusaka maulire agwa budebono.
0: Amaulire buli sawa.
3: Omogave muzukuru wa ndugwa chibombo salim. Nze ntere de oga basomera.
0: Ngaga kusome wabasomi wafaba kugwa benja ulo.
4: Maulire gabi ya busubu zingan oga kusomera ndi dembe Devisin
5: kadde kamauli da gobu de unonga noga kusomera ndi sebufu matia
0: katuli zanga mauli da matufa gesigika buli kadde buli sawa ama uli da buli sawa wano radio yomuntu wa buli jo radio budu